0: I'm Neil Herland.
1: A viet on Siracid and Nepto, honoring a 1 to 20 of Coning a 9, Illurigarduk on Siracid and Nepto, honoring a 1 to 20 of Coning a 9, Kamanetua on Siracid Nepto, honoring a 1 to 30 of Coning a 10, Salip on Novoyagara Nepto, honoring a 1 to 50, 70 more, 30 more, 50 more of Coning a 9.
2: Nano alice alle pinna cato manna micci mulli manna pangalina luma pinna mangi lupa xiverta lupa
3: tunga suvitsi sinna sautinik tu saasi migatsi tana tv tok kaya sualut suami yok unikati lugu tusak saulang asimmi yok dan nali unikau sahalang ayok nung lagi valok si mayang minik ikaw magit sugu ammalo asingin nik unikani yang mayok
2: tigo yubi nilalo nikita alok kalo ikalila yubi taylila yubi ayay ayay
4: Tawat semula nak belok tidak. Tawat ku, nunang ada kunoyang, piu belok tekan kuksenak tu balan itu. Unik kakeknya lau nalaru. Nunat tawat nunang ada kunoyang, piu lutu belok. Tawat ku belok tu ilahan itu tu ni belok matahak. Tawat ku, nunang ada ตะคุณนาราปังโยวักตะตะชมันโซเชียลติลุตะตะคุณนาราบะลาวัตติตะกะปังโยวะซอนมิยะกะตะกูมันลิซุยเฮมกวาเฮมกวาติตะเฮมกวาอะกะชูตาวะนันนุนนังะเตมังะรุปิชุปิชูเตมะเตเมลุปิยะบะลาวัตติอัมมาตะชมันนะบะลาวัตตะบุปังงาตักซะวัตตะ kamu ini adalah seorang yang memetui pecin ikhwan holy digalui kami selalu seorang matatakan aku nalit orang mati perukas sikjam dan melu seorang api dan kecia api misuti amalkan yang makuhan ketungan akte amulagai Rektor hatia pelong itu luni, kisian kekia kalau benapni. Rektor sok suka, karena yang nama lama lawat teman, nona sarapan ikaningan itu ni. Nuri yang perlu tuk tekan, temat tuan tekan, isman hatia pelok tu, nuri yang tak kuat. Kamuki was orka. Kana yuali, Simon Napalawati, Romalitawati. Reflect out in New York, say, got laughing to Natasilini. Take a laugh, pick a luxuda. Tamakuni kiki of a nappy or a twin. Senat suit. Reflect out your shock presuda. Isimum little cana java lawat. Uyuk sail on a mustom at no kapak suda. A malo. Upang nasaksiwa unilimati ni tamakukan na yun mawagapi ay tatito matapiwag pinya si waksuwi si may napaksuwi ang makos siya walaok to sa kwit nakikibalaw mayaw nikwila po yung ibin ni ay si may natamakupay ng orang may katoykan kasiya say Kasing di kasana kakpalan lang tamat chala walak tuloy na kitupang nga sa orang makaang nang ito kayo na palang matawan. Kasi tuwin na kasang nukse ni glunit. At sa kasi mayo ni glunit. Putak suwit. Pahing nga sa orang mayak ka. Kapang nga sakso ng metlo. Sa kainu kasuam na mo. At huwag lakalo kasuak palang walang masuwit.

Ulukut hanui rapingi lang mirut si tanyo ngobunga tutta pimik na la si ribu si. Ulumi si tamangan nik duwai ya gut 9 2026 ngoyo mik si hek ngoyo lu 305 ngoyo lapituk. Hai ulumi na la langa mi yabut. Pupung ni tumi tu sakat sa niak tu si ibu pita itu kalak. Pipa leri lenga tilugo tu sak sa ulang ayok. Ammalo ak big jam 1996 hotel logo sulita ko kayu si jiwit ipasa lok to me king ai pan si bulli pala ke alo choti tak ko ukku si lok to veni ak big jam u yumik 1996 hotel logo suli isuli ri to pat kayu si si you we need dan aku tu amiok rabi what kada chati logo tu sak saulang ayuk tamani china. Ammalo onika doctor me yini snow bang ulok simayumi nalan ne mi yugo onika tilugo hayareku atu tilok simayam piniklo utilok simayanga suli tusaksalanga mi yutana isuligo tiulu ni ahai dakotak tusaksalanga yit oi sila bulli uko ali sila ni ariku hawi sakain tangi unna samulinga yinu nabimmi nunatsiabum milu imailinga yigo kutjo ape meunusa suku juga lalang anak aktor mejigok mini twin na reali lunit tak cili liu minne asutil logok unusa anu kun ne asutil lo nikki tumik 20 misung un limik oko ne halang anak aktor plus 5 sani kilo milu nubu ya lang anak aktor mejigok suku yo li twin na reali asutil lo ulla aku lok tina aku allah kili liu minne atu galwak anu kun ne asutil lo tak kami nikkiulu akunningani 20 mitsungo ni dimmik. Okkoni halangana kaktak. Plus 6. Umi ayok milo suku yukalla halangana kak taumi yukuk. Mini lutilunit. Unnusa. Nubu javallu silutik. Tatsili liu minne astilu guuk. Unnusa. Anu kun ne astilu nikki dumik 20 mitsungo ni dimmik. Okkoni ngalo plus 9 mi langana kaktak. Inuk tua milo nubu ya langana kak taumi yukuk. Suku yulitri nagaya haksutilu. Allah keliru minyak juga luak, unusa. Anu kunyah stilo tak kami nikiu luak kuningani 20 meter 4 dimut. Sungguh ni limbik. Okuningalo plus 9 milangan agak tak. Pupung ni temilu nubu ya langan agak tak mijigok. Sungguh yoli tu naga hak stilo. Allah keliru minyak juga luak, unusa. Anu kunyah stilo tak kami piyumik 40 meter 6 dimut. Sungguh ni limbik. Anu kuningalo kasunya ni agak tak usunlo. 20 meter 4 dimut sungguh ni limbik. Okuning aluguk plus 8. Aku lebih milo Allah keliru minyak tu guk unusa. Anu kenyas stilo tak kami piyumik 40 meter 6 dimut sungguh ni limbik. Anu kengalo kasunya ni agak tahu sunlo 20 meter 4 dimut sungguh ni limbik. Okuning hak lutilo plus 8. Ibu jemil milo nubu jaga lalang ni agak tahu mijiguk. Okuning hak nyas stilo plus 6. Salonilo. Allah keliru minyak tu kalau aku unusa. Anu kini asdilo nik yulu atau aku nelo aku ningani 20 misung oni limik. Oku ni hak ni asdilo plus 8. Kang siu ame raknan lek milo nubu ya valu langan agak dalam yugo. Suku yoli tu naga hak sutilo unusa. Allah keliru minyak kalau aku suti hiti kalagi dok pa unusa. Anu kini asunilo atau aku nelo nik yulu aku ningani 20 misung oni limik. Anu ringalo. Anu ngalo sakinya ni raktau sunlo atau ang niulo o an niulo aku ningani 20 misungun ilimik oko ni haklo tilugok plus 11 huwag damilo nubu ya walulang lang raktau miyut suku yulit yun nagay haksu tilugok Allah kililiu minya tugalo ula ulok tinago anu kunya sunlo nik yulo atau ang niulo aku ningani 20 misungun ilimik oko ni hak niya sutilo plus 6 kayang sumilu nubu ya walulang lang raktau miyugok suku yulit yun nagay haksu tilo tak cili liu melangan agak tahu sun lo unusa. Anu kau naya suni nik yu lo kawangan yu lo aku ningani 20 meter 4 dimut sungun ilimbik. Oko ni hak lo tilo plus 6 ngoyumik. Aku palu melu nubu ya walau langan agak tahu mijugok sugu yu le tuin naga hak su tilo unusa. Tak cili liu melangan agak tahu sun lo gok. Anu kau naya stilo nik itu mik 20 meter 4 ilimbik. Oko ni hak lo tilo plus 4. Tasi uya milo nubu ya walau langan agak tau mijigok, suku yu litu naga ya haksu tilo. Anu kun niya sulilo,
Nikki Dumik, 20 misungo ni limbik. Hoko ni halaganagak tak, plus 6. Tamaan luku trami, nubuya balo langanagak tau mi yut, sugu yu litur na kaya hak suti lukuk. Anu kun ni astilo, nik yu lu atuak ni yu lu akun ni ngani 20 misungo ni limbik. Hoko ni halaganagak tak, plus 5. Kaya yang suat trami lu nubuya balo langanagak tau mi yukuk, sugu yu litur na kaya hak suti lu. Anu kun ni astuni, nik yu lu atuak ni yu lu akun ni ngani 20 misungo ni limbik. Okone halanganagak tak, plus 6. Avain lu nuna tse avu me, neinamik haup teo millu, nubuja kalalanganagak teo miyigok, nubuja liliu minnianagak teo suin lounnusa. Anukui hatikin niya tuugok, atuak nimi pisimayumik, 20 misungu nilimik. Okone hatikin niya stillu, plus 12. Post veo makkovin milu, nubuja langanagak teo miyigok, sugu yuli tunnagaya hak stillu unnusa. Allahe liliu minnia stillu guok. Unnugi etuak pat. Kallo tunnare hak stillo guvok unnusa. Anugunnia stillo atuang nitumik 20 mit 40 mut suungu nilimmik. Anugin alo sakhenia nangak tausuni. Oan niulu atuak niulu akuningani 20 mit suungu nilimmik. Okoni halangan kaktak plus 12. Takko takko silnia dikut hawi sakentange unnusa muulunga jivit. Nunavimmi nunat siavummilu.